Luncur dari jam 7. Ada Bang Jerry yang mana kecil gak ganteng tapi ngangenin. Di hari Senin nih manis abang sayang sujiang kau siar di langkah yang ke-14 di bulan September 2026. Goyang lagi yuk.

manis abang sayang si Jakal siar, apa kabarnya semua? Ada Bang Jerry yang anak kecil gak ganteng tapi ngangenin, yang pastinya nemenin yang manis abang sayang Jakal siar di balai kalau bukan di goyang pagi sar. Yang pasti Bang Jerry gak sendiri nih, manis abang sayang Jakal siar di studio sudah ditemenin sama Syauki dan juga Rehan. Begitu sulit yang Rehan itu bukan gitu ya. Ya kan, kalau ngomongin Rehan pasti ingetnya begitu sulit. Yang beberapa tahun lalu tuh terkenal banget di Manusia Bangsa Jakal Siar ya. Dan juga ada Mas Hadi yang lagi beberes. Selamat pagi semuanya. Bang Jerry juga mengucapkan selamat pagi yang baru saja dengerin streaming. Apa kabar? Hai. Hai. Dan juga di Manusia Bangsa yang si Jakal Siar yang lagi di rumah, yang lagi nyantai, mungkin hari ini libur setelah kemarin ya kerja babak belur, capek-capekan. Babak belur. Enggak ya. Yang masih kalau kemarin capek, sekarang libur, itu waktunya memang untuk nemenin abang sayang si Jangkau siat istirahat dulu ya. Jangan terlalu ngoyo banget kerjanya nih manusia bang sayang si Jangkau siar. Nanti kalau sakit kan susah juga. Yang berabe siapa? Apakah yang pusing kantornya? Ya kagak lah. Yang pusing pasti orang di rumah nih manusia bang saya Jakal Siar. Apalagi kalau misalnya nih manusia bang saya Jakal Siar udah punya pasangan ya. Rewel. Sama kayak Bang Jerry. Bang Jerry juga kalau sakit nih manusia bang saya Jakal Siar, kalau bini gak di samping, marahnya minta ampun dah. Ada yang sama gak kayak Bang Jerry kayak gitu ya kan? Misalnya nih lagi sakit ringan. Aduh. Kalau Bang Jerry mah kalau sakit lebay. Lebay itu yang kalau misalnya binatang kecil ada sayapnya, temennya tawai. Kalau temennya tawai berarti dia tertawai-tawai. Wah, bukan ya? Ngerti enggak Sauki? Hah? Oke, coba dari ulang kita culu-culin ya. Lebay, lebay itu temennya tawai. Apa-apa tawai? tawai mah yang tertawai-tawai. Ngerti jokes yang ngerti dia. Selamat pagi nih manusia bang saya Jakal Siar yang ada di rumah, atau mungkin sekarang udah berangkat kerja ya, dan juga mungkin sekarang yang lagi di mobil nyetir sendiri. Tenang, kalian tidak sendiri, ada Bang Jerry di sini yang masih nemenin nih manusia bang sayang si Jakal Siar. Yang mau absen boleh banget 0895 2104, atau di 0215363333. Sebelum Bang Jerry luncurin lagu untuk Nemanis Abang Sayang si Jakal Siar, Bang Jerry mau kasih tahu dulu nih untuk Nemanis Abang Sayang Jakal Siar, cuaca hari ini di hari Senin di langkah yang ke-14 di bulan September 2026. Di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya nih manusia bang saya Jakal Siar, Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan ya. Dan juga nih manusia bang saya yang si Jakal Siar ya, mungkin yang ada di Bogor, Tangerang, Bekasi ya. Ini semuanya kompak dengan cerah berawan nih manusia bang saya Jakal Siar ya. Tapi kalau ngomongin cuaca, ini di Radio CBB, tempatnya di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ini sudah mulai cerah secerah-cerahnya. Dan juga Bang Jerry nungguin nih manusia bang saya Jakal Siar yang mau absen. Boleh banget di 0895 2104 ya nih manusia bang saya Jakal Siar, atau di 0215363333. Gimana? Sudah siap belum? Kalau sudah siap kita bergoyang yuk nih manusia bang saya Jakal Siar. Sambil nemenin nih manusia bang saya si Jakal Siar, mungkin yang lagi sarapan ya, atau lagi ngupi atau ngeteh ya. Aduh enak banget. Bang Jerry juga mengupi. Kalau gitu nih manusia bang saya Jakal Siar, ngopinya di kafe kali ya, kafe rumah sendiri. Bang Jerry luncurin nih satu buah lagu dari Ade Irma dengan judul lagunya Kafe Dut, Kafe Dut, Kafe Dut, Kafe Dangdut. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 16 menit meluncur dari jam 7. Ada Ade Irma dengan Cafe Dut menemani Neman Sabang saya Jakau Siar di Goyang Pagi. Dan Bang Jerry mau kasih satu lagu lagi untuk Neman Sabang saya Jakau Siar biar makin semangat ya. Untuk Neman Sabang saya Jakau Siar di pagi hari ini yang pasti di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi. So imah, apelet apelet cinta, apelet apelet cinta. Tetapi Goyang Pagi.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Hei, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: capek aja, udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biar tuyul.
3: Oh my god.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
4: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

100% dari Indonesia, 41 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak ketang tapi ngangenin. Dan juga ditemenin sama produser goyang pagi nih, manusia bang saya Jakal Siar. Ada Xiaoki dan juga Rehan. Dan yang pasti ada Mas Hadi yang lagi nyapu-nyapu. Hai Mas Hadi. Coba-coba goyangannya mana Mas Hadi? Digoyang dulu Mas Hadi ya. Semangat. Dan yang pasti untuk nemenin sabang saya Jakal Siar yang mau absen boleh banget di 0895 2154 atau di 5363333. Bang Jerry mau bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini, tepatnya di hari Senin, di langkah yang ke-14 di bulan September 2026. Dari TB Simatupang nih, manusia bang saya Jakal Siar menuju ke arah Tanjung Berat, ini ramai lancar. Jalan HR Rasuna Said menuju ke arah Mampang ini lancar, arah sebaliknya Mampang menuju ke arah HR Rasuna Said ini ramai lancar. Jalan Raya Bekasi menuju ke arah Pulau Gadung juga ramai lancar. Jalan DI Panjaitan menuju ke arah Jatinegara juga ramai lancar. Jalan Daan Mogok menuju ke arah Pesing juga ramai lancar. Jalan Panjang menuju ke arah Permata Hijau ramai lancar. Di Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Bundaran HI juga ramai lancar. Jalan Letjen Suprapto menuju ke arah Senen juga ramai lancar. Jalan Yos Sudarso menuju ke arah Tanjung Priok juga ramai lancar. Jalan RE Marta Dinata menuju ke arah Ancol juga ramai lancar. Harap berhati-hati yang lewat RE Marta Dinata karena di sana kan lagi ada perbaikan ya, dan juga pembuatan kereta api nih manusia bang saya Jakal Siar di atas atau LRT ya. Takutnya banyak

lancar, jalan raya Tajur menuju Gar Sukasari juga ramai lancar. Yang ada di Depok nih, jalan Margonda Raya menuju ke arah Pancoran Mas ya, ramai. Dan juga raya, jalan raya Bogor menuju ke simpang Depok juga ramai lancar. Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Pekayon juga ramai lancar. Jalan Kalimalang menuju ke arah Bekasi Barat juga ramai lancar. Yang di Tangerang ada di Jalan Raya Serpong menuju ke Alam Sutra juga ramai lancar. Jalan Daan Mogok menuju Batu Ceper juga ramai lancar. Dan Bang Jiri punya info untuk Neman Sabang Sayang si Jangkau Siar ya. Dimana kemarin Neman Sabang Sayang Jangkau Siar yaitu kapal KMP Virgo ya, yang membawa 243 orang dari Surabaya menuju ke arah Banjarmasin Neman Sabang Sayang Jangkau Siar. Ini karam ya, dan ini sebenarnya sedikit lagi sudah mau nyampe Banjarmasin loh. Neman Sabang Sayang Jangkau Siar, kalau nggak salah itu di kilometer 200-an, 240-an gitu Neman Sabang Sayang Jangkau Siar. Ini terjadi badai, dimana ini ombak besar ya menimpa kapal tersebut dan mengakibatkan Neman Sabang Sayang Jangkau Siar 243 penumpang nih ya, ini mengalami kecelakaan. Yang kemarin Bang Jerry cek double check, ini ada 107 penumpang berhasil dievakuasi. Lalu yang sudah meninggal kalau Bang Jerry kemarin baca itu sudah ada 6 orang. Dan sisanya nih sekitar 103-an lebih gitu, 30-an gitu. Ini Neman Sabang Sayang Jangkau Siar ini masih dalam pencarian. Kita doakan Neman Sabang Sayang Jangkau Siar semoga semuanya baik-baik saja. Yang belum ketemu juga semuanya selamat ya Neman Sabang Sayang Jangkau Siar. Beserta juga ada yang kemarin wartawan tuh ya Neman Sabang Sayang Jangkau Siar yang meliput Gunung Anak Krakatau ya. Ini juga sampai sekarang belum diketemukan Neman Sabang Sayang Jangkau Siar, tapi ini sudah mulai ada titik cerah di mana sudah ditemukan yaitu pelampung Neman Sabang Sayang Jangkau Siar, pelampung dari para korban tersebut. Kita juga doakan semoga para keluarga yang ditinggalkan ya Neman Sabang Sayang Jangkau Siar diberikan ketabahan. Nggak bosan-bosannya Bang Jerry mohon doanya juga untuk Neman Sabang Sayang Jangkau Siar ya. Semoga semuanya selamat, tidak ada yang meninggal lagi ya. Memang kalau ngomongin cuaca Neman Sabang Sayang Jangkau Siar, menurut BMKG cuacanya memang lagi tidak menentu. Apalagi sekarang ini musim kemaraunya juga akan makin panjang Neman Sabang Sayang Jangkau Siar. Kalau menurut BMKG ya, ini bulan September ini di daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya, dan juga beberapa tempat Neman Sabang Sayang Jangkau Siar, ini masih terpantau cukup akan kekeringan ya. Dan ini juga sudah disebutkan sama BMKG, ini untuk daerah waspada, yaitu daerah Sumatera Selatan, Lampung, Banten. Ini kemungkinan akan kekeringan. Lalu juga ada siaga, ini di daerah Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dan ini yang harus awas, ini di daerah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, aka daerah kita ya, Neman Sabang Sayang Jangkau Siar, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, dan juga Kalimantan. Karena menurut BMKG Neman Sabang Sayang Jangkau Siar di bulan September ini ya, belum ada intens yang namanya akan turunnya hujan. Jadi kita benar-benar harus waspada sekali ya. Apalagi Neman Sabang Sayang Jangkau Siar kalau siang tuh panasnya udah meletek banget ya. Ini jujur ya, tumitnya Bang Jerry aja Neman Sabang Sayang Jangkau Siar ini udah mulai pecah-pecah. Siapa yang sama kayak Bang Jerry kalau musim panas kayak gini? Itu ngalamin yang namanya tumit pecah-pecah Neman Sabang Sayang Jangkau Siar. Kayaknya harus dipakein pelembab ya. Dan kita berdoa aja yuk, sama-sama semoga hujan cepat turun. Apalagi di tempat daerah-daerah yang sekarang mengalami kekeringan ya Neman Sabang Sayang Jangkau Siar, khususnya ya di Jakarta. Kemarin juga Neman Sabang Sayang Jangkau Siar itu di daerah Citayam, itu juga ada beberapa tempat yang mulai kekeringan dan mulai antri yang namanya air. Oke, kita goyang dulu aja yuk Neman Sabang Sayang Jangkau Siar. Jangan kemana-mana, yang pasti nanti Bang Jerry akan menyapa yang sudah WhatsApp di sini di 0895-2010-54 dan juga di 0215-363-33. Happy Asmara tanpa batas waktu.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejang Kau Siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari. Kebun

8, masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Informasi pertama, Neman Sabang Sayang si Jengkau Siar dapatnya dari Vogue.cibubur. Dimana Neman Sabang Sayang si Jengkau Siar, ini ada berita kehilangan, yaitu seorang anak perempuan Neman Sabang Sayang si Jengkau Siar. Ini katanya namanya Amel, ya bukan Mentari ya, bukan Mentari Amel penyiar CBB, tapi namanya Amel Neman Sabang Sayang si Jengkau Siar. Ini diberitahukan keberadaannya sejak Sabtu tanggal 5 September 2026 ya. Bukan Sabtu kemarin tapi Sabtu kemarinnya lagi. Ini tanggal 5 September 2026 nih Manusia Bangsa Jakal Siar sekitar jam 11 malam. Ini si Amel pergi dan membawa telepon seluler HP ya, tapi handphonenya udah tidak aktif nih Manusia Bangsa Jakal Siar ya. Ciri-cirinya yaitu tingginya sekitar 155 cm. Beratnya itu sekitar 45 kg, warna kulitnya itu kulit sawo mateng, rambutnya hitam panjang dan ikal, ya. Bagi warga yang melihat ya Neman Sabang Sayang Jengkau Siar, kalau di sini fotonya yaitu pakai kerudung. Dan Neman Sabang Sayang si Jengkau Siar, ya. Ini Amel ini anak SMA Negeri 31 Jakarta. Seorang siswi SMA Negeri 31 Jakarta bernama Rizky Dona Amelia atau yang dipanggil Amel, ini dilaporkan hilang oleh keluarganya Neman Sabang Sayang Jengkau Siar. Ini sampai saat ini juga belum diketemukan. Jadi untuk Neman Sabang Sayang Jengkau Siar, mungkin yang melihat atau tahu keberadaannya bisa menghubungi 0888 ya, 0888 0855 7607. Bang Jerry ulang ya, 0888 0855 7607, atau mungkin bisa hubungin radio CBB aja ya yang mendengar sekarang nih Neman Sabang Sayang Jengkau Siar. Nanti bisa Bang Jerry cek-cek ke double check ya. Ini si Amel ini kelahiran tanggal 20 Maret 2011 ya. Jenis kelaminnya perempuan, agamanya Islam, kebangsaannya Indonesia, statusnya itu pelajar. Nah, ini alamat rumahnya adalah di Jalan Kayu Manis 4 Lama. Kayu Manis 4 Lama nomor 14, RT 008 RW 01, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ya. Jadi untuk Neman Sabang Sayang Jengkau Siar, mungkin yang melihat ya keberadaannya Amel, mohon banget, atau yang menemukan ya Amel ya, takutnya ya dia lupa atau gimana, sekarang kan banyak banget yang linglung orangnya lah Neman Sabang Sayang si Jengkau Siar ya. Nah, atau mungkin berada di rumah temannya ya. Si Amel ini adalah siswi dari SMA Negeri 31 Jakarta. Oke, kita doakan semoga bisa ketemu ya. Dan juga untuk Neman Sabang Sayang si Jengkau Siar, ini Bang Jerry mau bacain berita kali ini dapatnya dari kumparan.com. Di mana Neman Sabang Sayang Jengkau Siar tempatnya kemarin, ini ada kecelakaan lalu lintas terjadi di wilayah KSU Sukmajaya Kota Depok ya. Ini sebuah mobil bus B2639LI yang mengangkut rombongan besan pengantin diduga mengalami remblong hingga hilang kendali dan menyemplung ke Kali Kumpa. Kali Kumpa ya. Beruntung dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun seluruh penumpang mengalami luka-luka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Nah, ini juga nih untuk Neman Sabang Sayang si Jengkau Siar, mungkin yang mau ada acara pergi-pergi ya, dan menggunakan yang namanya mobil atau bus ya, ini harus dicek-cek dulu bisnya ya. Ngeri loh, bahaya Neman Sabang Sayang Jengkau Siar, karena kan membawa orang yang banyak gitu. Karena kan kita pengennya kan kemana-mana itu semua aman ya Neman Sabang Sayang si Jengkau Siar. Oke, hai Bang Jerry, apa kabar? Selamat pagi. Pagi, absen dong Bang Jerry. Siap. Dari Rosana ya, apa kabar? Selamat pagi. Bang Andu Kece juga, apa kabar Bang Andu Kece? Murna, selamat pagi Murna. Hai, selamat pagi Bang Golai yang punya Pondok Rajek ya. Pondok Rajek, apa kabar? Selamat pagi ya. Lalu ada Mama Salama, Bang Cecep Kelana ya, Nurhayati ya, Nurhasana, Bang Sarka, lalu juga ada Vika beserta suaminya Bang Kamin Khan, Mama Kembar, selamat pagi ya. Lalu juga ada Bang Toyo
dan juga ada Bang Darli beserta istrinya sama juga Babanda. Selamat pagi semuanya. Yang belum di absen, ayo absen, nanti Bang Jerry absen, Bang Matali Lisik juga selamat pagi ya. Ada juga Analata, apa kabar? Selamat pagi Analata. Sehat ya Analata ya. Dan juga ada Ari. Ada Erni Cibodas, Erna Cibodas, Erni di Bangka. Lalu juga ada Lasmini ya, dan juga ada Ranjay, Dinda, apa kabar? Dan juga ada Diana. Kita goyang dulu yuk, nemenin Sabang saya Jakau Siar. Habis satu lagu ini kita akan masuk di Hari Bahagia. Goyang dua jari Sandrina.

0: kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejangka usia.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari bahagia, semua jadi ceria.

Jakarta selalu bersandang di Indonesia. Waktunya hari bahagia. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin yang pastinya nemenin teman sebang saya Jakau Siar dimanapun berada. Di langkah yang ke-14 teman sebang saya Jakau Siar di bulan September 2026. Ada yang berbahagia kah? Ini ngomong-ngomong tanggal 14 ini ya, 14 September peringatin hari apa ya? Coba kita cek ya. Oke, teman sebang saya si Jakau Siar 14 September memperingati hari apa ya? Yang pasti sih memperingati hari Senin ya, yang mana sebang saya Jakau Siar. Hari kunjung perpustakaan yang mana sebang saya Jakau Siar ditetapkan pada tanggal 14 September. Berarti hari ini kita ke perpustakaan yuk. Dan juga coba kita cek ada peringatan apa lagi ya. Oke, sebentar, ini baca belum dapat nih. Hari kunjungan perpustakaan ya. Lalu juga zodiaknya adalah Virgo bulan ini. Lalu Seninnya Senin Wage. Lengkap amat ya Bang Jerry ya. Zodiak Virgo nih mana sabang saya Jakau Siar, Bang Jerry cek ya. Sambil nungguin telepon bacain zodiak ya untuk yang Virgo. Kalau menurut zodiak nih mana sabang saya Jakau Siar, hari ini Virgo bakalan dapat rezeki yang berlimpah, amin. Jangan lupa Bang Jerry traktir ya. Lalu juga nih manis abang saya Jakau Siar, ini katanya harus tetap harus berhati-hati karena kita nggak pernah tahu teman sebelah kita katanya. Wow, ada apa ini? Dan juga nih manis abang saya Jakau Siar, kalau percintaan untuk yang jomblo tembak aja udah tembak katanya. Hari ini adalah hari bagus nih untuk yang Virgo. Ayo cepat sikat ya, jangan sampai telat nih. Nah, itu dia yang Virgo untuk bulan sekarang atau tanggal sekarang. Ada yang telepon kah? Kita tungguin dulu yuk, 30 detik dari sekarang.

0: Bang Jerry tungguin ya. Tidak ada yang telepon, berarti hari ini tidak ada yang ikutan hari bahagia. Tapi jangan kemana-mana nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar, karena habis beberapa lagu ini kita akan masuk di topik. Dimana topiknya nih Marisa Bang Saya Si Jangkau Siar. Ini rata-rata pasti sudah menikmati yang namanya ini topiknya. Pasti ya rata-rata ya, mungkin sekitar 95% manusia menikmati ini. Oke, mie ya. Kita topiknya hari ini adalah mie nih Marisa Bang Saya Jangkau Siar. Nah, mana sebang saya Jakob Siar tuh sukanya sama mie kuah atau mie goreng. Dan juga Bang Jerry juga mau nanya nih, nah mana sebang saya Jakob Siar kalau makan mie biasanya berapa hari sekali sih? Atau mungkin ada yang tiap hari ya? Kalau udah tanggal-tanggal nyekak ya, makanannya beda ya. Mungkin ada yang makanannya tuh inian, apa namanya, gulai, padang. Terus juga ada yang apa iga, tapi semuanya masih dalam bentuk mie. Mie rasa padang, nasi padang, mie rasa iga, ya kan? Soto, ya kan? Mie rasa soto. Ada kan yang kayak gitu. Jadi 7 hari itu rasanya beda-beda tuh, ya kan? Tapi dalam bentuk mie semuanya. Boleh ya, nanti Bang Jerry tungguin yang mau ikutan gabung. Neman Sabang Saya Jakal Siar. Topiknya adalah Neman Sabang Saya Jakal Siar sukanya mie kuah atau mie goreng. Dan Bang Jerry juga menanya, kira-kira kalau makan mie berapa hari sekali sih? Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Sar.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi, Sir.

dari rumah. Mana-mana nih mana sama saya jangkau siar di jam 8 lewat 21 22 menit waktu di bilik siar. Yang mau ikutan gabung, topiknya udah Bang Jerry buka. Topiknya adalah nih mana sama saya jangkau siar. Kalau makan mie kesukaannya makan mie kuah atau mie goreng, dan kira-kira berapa hari sekali ya? Jangan kemana-mana, pokoknya Bang Jerry nanti akan balik lagi tetap di Goyang Pagi. Kali ini ada Bulan Mardani dengan judul lagunya GOBLOK. Jangan kemana-mana.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
1: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box.
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Per 7.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel. Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
9: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, selalu bersama dengan Indonesia. Jam 8.50 menit waktu di bilik siar. Masih ada Bang Ciri yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin ya. Kita akan masuk ke topik Neymar Sebang Sayang si Jangkau Siar ya. Topiknya adalah Neymar Sebang Sayang Jangkau Siar sukanya makan mie kuah atau mie goreng nih ya. Dan juga Bang Jerry juga mau nanya nih, kira-kira kalau makan mie Neymar Sebang Sayang Jangkau Siar tuh ya sukanya tuh berapa hari sekali ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lasmini, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat. Lagi di mana sekarang?
1: Lagi di rumah ngopi.
0: Idih, enak amat ya. Lasmini.
1: Ya.
0: Bang Jerry mau nanya, Lasmini sukanya makan mie kuah atau mie goreng?
1: Kalau aku suka mie kuah.
0: Kenapa?
1: Ya karena kalau mie goreng aku nggak suka kecapnya.
0: Oh gitu. Oh kamu nggak suka kecap ya?
1: Iya.
0: Oh, mie
1: kuah. Kan kalau mie kuah kan ada airnya, jadi kita juga nggak seret.
0: Oh, biasanya kalau mie kuahnya rasa apa?
1: Rasa nggak apa-apa nih, nggak iklan kan?
0: Jangan mereknya, rasanya beda merek sama rasa. Misalnya ayam, bakso.
1: Kalau aku demennya
0: soto.
1: Demennya rasa soto.
0: Oh soto, iya. Kedengar-dengar katanya mie apa Lasmini kalau makan mie kuah kuahnya bisa satu ember ya?
1: Enggak lah, masa sih. Kan kalau mie kuah kan kita bisa di... Enggak, nanti kalau mie kuah kan kita bisa ada campurannya banyak.
0: Oh gitu, toppingnya. Biasanya toppingnya apa aja campurannya?
1: Aku sosis, bakso, sawi, sama toge.
0: Mie-nya satu doang tapi campurannya banyak ya? Tapi emang bumbunya berasa tuh?
1: Iya kan aku kalau beli mie yang dua itu, isi dua.
0: Oh, dua, mie isi dua. Jangan merek tuh mulai.
1: Iya. Oh gitu. Aku kan memang dari dulu suka mie kuah. Karena kan kalau mie kuah kan istilahnya lebih banyak.
0: Betul. Terus juga kalau misalnya
1: kenyang, gitu.
0: Terus juga kalau makan mie kuah kalau lagi ngantuk kuahnya bisa buat cuci muka ya.
1: Iya.
0: Tapi Bang Jerry mau nanya sama kami ya. Kami kalau makan mie tuh biasanya berapa hari sekali sih, atau seminggu sekali atau tiap hari? Jangan-jangan.
1: Kalau anak aku setiap hari, tapi kalau aku nggak bisa setiap hari karena kan bumbunya itu yang terlalu asin. Kan aku kan nggak boleh makan bumbunya mie.
0: Nah, kalau kamu aja bisa nih nggak setiap hari, kenapa anak kamu dikasihnya setiap hari?
1: Tiga hari sekali, kadang-kadang dua hari sekali.
0: Tapi kalau anak
1: aku setiap hari kalau nggak ada mie dia nggak mau makan.
0: Oh, dia sukanya mie apa? Mie kuah juga atau mie goreng?
1: Enggak, dia sukanya mie goreng.
0: Oh gitu. Oh, jadi hampir setiap hari tuh makan mie goreng.
1: Iya, mie goreng. Dia nggak suka yang becek-becek.
0: Oh gitu. Soalnya dia nggak ada ojek.
1: Yang kering.
0: Ya. Soalnya dia nggak ada ojek gitu ya.
1: Iya. Walaupun kita masak apa gitu, ayam, tetap aja dia beli mie.
0: Ya, kenapa kamu tidak mencegahnya? Apa dia memang udah suka? Tapi...
1: Iya, maka kan kadang-kadang kantin di sekolah ini kadang-kadang suka ngadu sama aku. Setiap hari makan mie mulu. Oh dia gitu.
0: Tapi alhamdulillah aman ya.
1: Tapi kalau terlalu banyak juga dia kadang-kadang sakit perut.
0: Oh gitu.
1: Ya pokoknya dalam sehari sekali aja. Jangan lebih dari dua kali atau tiga kali bisa patah akibatnya. Pernah dia sehari tiga kali, empat kali keluarin darah di mulutnya.
0: Tapi Bang Jerry mau nanya deh, selain pakai sayur nih toppingnya, kamu makan mie-nya pakai nasi juga?
1: Aku nggak suka.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku nggak suka pakai nasi.
0: Biasanya pakai apa? Pakai ketan.
1: Enggak, paling pakai telur.
0: Oh, kirain pakai ketan sama baik gitu mah.
1: Enggak lah, telurnya gitu. Kadang-kadang kan telur setengah mateng.
0: Kalau mie-nya tuh sukanya yang mateng atau setengah mateng?
1: Aku suka yang belodo.
0: Oh, sampai lodo. Oh, berarti yang mateng ya.
1: Iya, soalnya kan aku gampang di... Cuk, masuk ke dalam mulut gitu. Abisnya dia bisa masuk ke dalam.
0: Yang sukanya yang gampang-gampang ya, biar masuk ke dalam gampang ya.
1: Iya, lagi kan kalau makan mie kan istilahnya kan praktis ya.
0: Betul sih, ya kan. Selain mie soto, suka rasa mie apa lagi?
1: Kalau aku saya bakso.
0: Oh gitu, jadi kalau misalnya nggak ada soto, yang bakso aja lah gitu ya.
1: Bakso ya, kadang-kadang aku kari ayam.
0: Oh iya benar.
1: Tergantung di warungnya, kadang-kadang soto habis ya udah kari ayam deh.
0: Oh jadi kalau kamu kalau kamu tipekal yang ya udah di warungnya ada apa itulah ya. Jadi enggak nyari.
1: Iya itu aja memang, iya. Soalnya kan kalau, kita kan kalau jauh ke warung kita ke mana gitu kan kejauhan.
0: Kejauhan apa males?
1: Emang males juga sih.
0: Nah kan, langsung aja ditekenin sama Bang Jerry mah.
1: Yang masalah kan kalau udah kejauhan jadi gak pengen lagi.
0: Oh iya juga sih.
1: Udah kelamaan, apalagi baru ngantri
0: ya. Eh tapi Bang Jerry juga mau nanya, biasanya kamu kalau makan mie ya, itu paling suka bikin sendiri atau dibikinin orang atau mungkin beli di warkop?
1: Aku lebih praktis bikin sendiri, agak murah mie-nya kalau dibandingkan beli di warung.
0: Tapi Bang Jerry mau nanya, enakan bikin di warkop atau dibikin sendiri?
1: Ya kalau menurut aku sebenarnya enakan di apa sih namanya di warkop, karena kan di warkop kadang-kadang komplit gitu kan. Cuman kan aku kan lebih irit kalau bikin sendiri.
0: Iya sih ya, kalau bikin sendiri kan kita mau topping apaan aja bisa ya, masukin deh tuh
1: bisa,
0: sawi, bakso.
1: Iya kan kalau di warkop kan kadang-kadang suka cemberut deh kalau kita bawa topping sendiri, dia suka cemberut.
0: Ya iya, lagian juga lucu. Masa apa bikin di tempat orang tapi minta bawa topping sendiri? Lah sama aja ke restoran bawa makan sendiri, percuma ya kan? Enggak kan kalau misalnya kan kalau misalnya bikin sendiri enak ya, bisa masukin apa, bakso, terus
1: iya bakso apa, sosis
0: apa terus gitu. Sawi.
1: Yang penting tuh nggak kan sawi aku.
0: Iya benar.
1: Yang penting sayurnya nggak punya sawi, pasti selalu ada sawi.
0: Iya benar, bakso apa sosis sawi. Bangku sama meja telur. Iya telur, bangku meja, kursi, motor.
1: Itu mah ngajak makan ya.
0: Itu mah debus ya. Lagunya iya. Apa nih? Spesial dapat lagu dari Bang Jerry dah.
1: Epi Tamala udah belum?
0: Judulnya apa?
1: Suami yang kejam.
0: Ah, kejam-kejam gitu banget iya. Suami yang kejam ya sudah, nanti Bang Jerry cariin ya untuk kamu ya.
1: Iya.
0: Dadah bye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Neman sabang saya Jakau Siar. Hayo, yang mau ikutan masih Bang Jerry tungguin pokoknya ya. Di mana lagi kalau di 0895 2010 54 atau di 021 536 3333. Pokoknya nanti last minute tungguin aja lagunya. Oke, kita dengerin dulu nih Rina Noche yang udah disiapin. Tapi jangan kemana-mana, tapi habis ini Bang Jerry akan masuk lagi di topik. Pokoknya ikutan, yang mau ikutan hayo dapat lagu dari Bang Jerry. Maju mundur cantik dulu ah Rina Noche.

0: Jakarta 100% Down to Indonesia. 1 menit meluncur dari jam 9 masih digoyang pagi, Sar. Yang pasti masih di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Oh, ini radio CBB cuacanya panas mentereng sekali. Enak banget ini mau sebang saya jak kau siar ya, buka baju lari-lari olahraga. Mau aku lakukan seperti itu tapi di sini terbanyak yang ngeliatin takutnya. Ayo yang mau ikutan gabung, yang mau telepon, yang ikutan gabung di sini, yang ikutan topik bakalan dapat lagu dari Bang Jerry di 0895-2010-54. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Murna apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Murna lagi di mana? Di rumah?
1: Di rumah lagi makan telur.
0: Wih, enak kali.
1: Telur bulat. Wah. Telur rebus.
0: Murna, Bang Jerry mau nanya sama Murna.
1: Iya, Abang.
0: Murna suka makan mie enggak?
1: Murna suka, tapi jarang Murna mah.
0: Oke, mie kuah apa mie goreng?
1: Mie kuah.
0: Kenapa mie kuah?
1: Murna mah kan enggak doyan kecap sama saus.
0: Ah, kalau Bang Jerry mah doyan banget kecap.
1: Ih, Murna mah ngelihat kecap kayak darah.
0: Maca, Ci.
1: Iya.
0: Tapi kalau mie kuah rasa apa biasanya Murna?
1: Ayam bawang.
0: Ayam bawang. Wah, itu juara sih ayam bawang emang.
1: Iya. Selain apalagi ayam bawang Murna enggak mau.
0: Iya, apalagi kalau makan mie kuah ayam bawang ya, ada ayamnya satu utuh ya kan. Jadi masih
1: iya. Masih kadang-kadang kalau malam beli ayam goreng enggak habis, udah campurin ke situ.
0: Oh, enak tuh ya kan mie kuah.
1: Enak,
0: mie kuah rasa iya. Ayam bawang sama ayamnya masih utuh. Jadi belum dipotong. Jadi makannya sama ayam berdua. Petak-petok.
1: Iya. Ayam goreng, Abang.
0: Biasanya Murna kalau makan mie itu berapa hari sekali sih?
1: Kadang-kadang ya kalau Murna pengen ya 2 minggu sekali.
0: 2 minggu sekali. Oh, emang Murna emang jarang ya, nggak terlalu sering banget kayak tadi.
1: Jarang, nggak sering. Kalau Pipi Jumadi sering.
0: Oh makan. Gitu. Kalau Pipi Jumadi emang seringnya berapa kali sehari?
1: Ya kadang-kadang 2 hari sekali.
0: Hah? Cepet juga ya, dia suka ya makan mie.
1: Iya,
0: ya.
1: Tapi dia mah mie goreng.
0: Oh, mie goreng. Udah gitu pakai nasi ya?
1: Iya, pakai kuah sedikit.
0: Pakai nasi, pakai singkong, pakai ubi gitu ya? Lah banyak gitu. Karbo ketemu karbo, nempel aja di situ ya.
1: Iya, kalau Pipi Jema dia mah pakai nasi, kalau aku mah enggak. Mau makan nasi enggak ngapain. Mie pakai nasi.
0: Soalnya iya, soalnya Murna juga mie-nya udah 1 dus ya sekali makan ya.
1: Buset dah.
0: Lah banyak 1 dus ya kan.
1: Murna mah makan satu aja kenyang.
0: Oh gitu.
1: Banyak.
0: Lah kok bisa makan aja atau kenyang karena pakai apa? Nasi sebakul.
1: Enggak pakai nasi.
0: Tapi pakai topping enggak? Toppingnya apa?
1: Itu ayam.
0: Ayam doang.
1: Iya.
0: Enggak telur.
1: Kadang-kadang direbusin telur sama Pipi.
0: Oh, pantesan Murna kenyang makan 1 mie. Sayurnya jangan-jangan ini nih 2 kilo.
1: Buset, Bang.
0: Itu mah mandi sayur, ya kan?
1: Itu mandi sayur, mandi namanya.
0: Ya sudah, Murna makasih ya. Lagunya apa lagunya?
1: Ya, sama-sama. Lagunya Icu Tisnawati, Badai Biru.
0: Badai Biru. Siap, nanti Bang Jerry tunggu. Bang Jerry cari ini ya. Dadah Murna. Jangan kemana-mana nih, mana sabang saya Jakau Siar. Habis kejam ya. Dari Evita Mala nih, suami kejam. Bang Jerry akan balik lagi. Kita akan ngomongin topik masih sama. Nih, mana sabang saya Jakau Siar. Sukanya makan mie kuah atau mie goreng. Jangan kemana-mana ya.

105,4 CBB Bandar Dangdut di Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 9 menit meluncur dari jam 9, masih di goyang pagi, sir. Selamat pagi, Mama Aldin Celviro. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Joey. Ngomongin topik, aku sih ya, tim mie goreng. Soalnya kering dan kagak suka sama yang berair gitu deh. Oh, selamat bertugas, Bang Jerry. Oh, kamu gak suka yang berair. Tapi bahaya gak tuh kalau terlalu kering? Maksudnya makan mie-nya ya. Takutnya seret, ya kan? Kan kalau misalnya makan mie yang gak ada kuahnya, takutnya seret. Jadi kering tuh agak-agak gimana gitu. Ya, tapi enak sih, mie goreng tuh enak banget yang mana sebang saya jakal share, apalagi mie kuah. Jadi aku pilih yang mana ya. Bang Jerry, kalau disuruh pilih nih mana sebang saya jakal share, kadang bingung. Dua-duanya suka. Kadang nih ya, kalau Bang Jerry nih ya, nih mana sebang saya jakal share, kalau lagi BM banget, jadi masak mie goreng iya, mie kuah iya. Nah, makannya itu langsung gantian. Jadi mie kuah, mie goreng, gitu aja langsung. Itu ada nggak sih yang sama kayak Bang Jerry? Kadang kalau Bang Jerry kalau lagi BM kayak gitu nih, mana sama saya Jakal Siar. Bang Golai, apa kabar Bang Golai? Bang Jerry, kalau saya jujur ya, kalau bicara soal mie, saya suka banget yang namanya mie rebus pakai telur, mie-nya dua ya, dua dus, sawi, bawang, saus, nyeduh. Nyeduhnya agak medokan gitu, mantap Bang Jerry. Mie-nya sampai 2 dus katanya. Wow, banyak banget ya. Enggak, maksudnya mie-nya 2, dia pakai telur ya, lalu pakai sawi katanya. Siap Bang Golai. Bang Jerry, aku minta lagunya dong, Dendam Kebencian. Siap, nanti udah disiapin Dendam Kebencian. Tenang saja. Pokoknya nih mana bang saya Jakal Siar yang mau ikutan gabung ke sini boleh banget di 0895 2054 atau di 536 3333. Kita masih ngomongin topik ya, topiknya adalah Neman sabang saya Jakal Siar dimanapun berada. Kalau makan mie, sukanya mie goreng atau mie rebus, oke? Jangan kemana-mana ya, Bang Jerry akan balik lagi setelah beberapa lagu dan beberapa iklan berikut ini. Tapi kita dengarkan dulu Itje Trisnawati, Badai Biru. Tetap di Goyang Pagi, sir.

Neymar Sabang Sayang Sejiang Kau Siap 17 menit meluncur dari jam 9 Badai Biru itu Trisna Wati tadi yang udah di request ya sama Murna, dan juga tadi ada Suami Yang Kejam sudah sama Lasemini yang udah ikutan gabung di sini, dan nanti juga Bang Jerry akan puterin Neymar Sabang Sayang Sejiang Kau Siap yang udah request sekalian ikutan topik ada dendam kebencian. Pokoknya tungguin aja Neymar Sabang Sayang Kau Siap, tapi kita goyang dulu. Ada banget jago, ampun banget jago. Vita Alfia tetap digoyang pagi, sar. Ditungguin ya topiknya.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget.
5: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Aja deh.
6: Eits, PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Power Gang Push!
8: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
7: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
7: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
7: Masa nggak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
7: Choco drink
3: my mood booster,
7: menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
10: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: 0095918. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4.

0: 100% dang dari Indonesia. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil nggak datang tapi ngangenin, yang pastinya nemenin yang mana sebang sayang si Jakal siar di mana yang bukan di goyang apa Giza. Yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin yang mana sebang sayang si Jakal siar di 0895 2054 atau di 5363333. Kita masih ngomongin topik. Topiknya adalah dimana sabang saya Jakal Siar sukanya makan mie rebus atau mie goreng. Halo.
1: Halo, goyang pagi.
0: Goyang pagi, Sar. Dengan siapa ini?
1: Hani Vika di Surapanjang.
0: Hai, Hani Vika, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya. Hani.
1: Ya.
0: Bang Jerry mau tanya sama Hani. Hani sukanya makan mie goreng atau mie rebus?
1: Mie rebus.
0: Kenapa tuh sukanya mie rebus?
1: Ya enak, ada kuahnya.
0: Oh, jadi sukanya emang berkuah ya?
1: Iya.
0: Sukanya membasah ya? Basah. Ya basah kan, berkuah basah kan.
1: Ya iyalah, masa kering.
0: Ya kan Bang Jerry nanya. Kok seneng banget. Sukanya rasa apa mie-nya?
1: Aku sukanya, paling suka ya kari.
0: Kari ayam. Oh, kari ayam. Biasanya kalau makan mie tuh bisa habis berapa banyak?
1: Ya satu bungkus.
0: Satu bungkus doang?
1: Iya, yakin. Itu juga sebulan cuma 2 kali.
0: Oh, sebulan 2 kali?
1: Mm-mm.
0: Oh, jadi 2 minggu sekali gitu ya?
1: Iya, kan gak boleh banyak-banyak.
0: Tapi Bang Jerry mau tanya nih sama kamu nih ya. Biasanya kalau misalnya makan mie ada toppingnya gak?
1: Ada lah, kadang pakai bakso, pakai telur, pakai wortel,
0: pakai panci, pakai penggorengan, pakai apa lagi, lemari, sepatu, kulkas, banyak ya.
1: Pokoknya yang ada di kulkas, sayurannya ada di kulkas, ya udah masukin aja.
0: Jadi pokoknya makan mie itu kayak makanan yang nunggu kira-kira di sisa apa di kulkas, langsung masukin, ceburin semua ya. Itu kalau di kulkas
1: ya
0: kalau
1: gitu, kadang ada ketimun ya pakai ketimun gitu aja.
0: Ada boneka, ada robot-robotan, masukin semua gitu ya.
1: Enggak lah, enggak ada anak kecil jadi enggak punya boneka.
0: Iya. Selain rasa apa tadi sukanya?
1: Kari ayam atau enggak ya soto.
0: Oh gitu. Itu udah pasti yang harus yang begitu. Kalau enggak gitu enggak mau ya.
1: Iya.
0: Tapi Bang Jerry
1: ya bukannya nggak mau ya, kalau misalnya kepengen yang lain kadang-kadang ya kadang-kadang, tapi saya udah cobain yang lain kayaknya kurang ya.
0: Oke. Tapi tetap enakan itu ya. Tapi Bang Jerry mau tanya nih, Kamil tuh sukanya masak sendiri ya atau beli di warkop? Biasanya kan warga apa sendiri. Biasanya kalau di warkop tuh rasanya kan beda ya.
1: Iya.
0: Kayaknya iya, tuh lebih enak gitu. Kenapa ya?
1: Enggak juga, kadang warkop. Kalau di warkop saya ya biasa aja, mendingan masak sendiri saya.
0: Coba
1: mah
0: deh warkopnya tempat Bang Jerry. Enak. Tapi yang di Medan.
1: Iya. Jauh banget.
0: Jauh langsung ya. Langsung lebak.
1: Lah jauh amat. Makan mie. Ongkosnya.
0: Malah ongkosnya dari maksud Bang Jerry ya. Kan ada sekarang warkop-warkop yang kan ada yang Sunda, ada yang Medan gitu.
1: Masa sih?
0: Ih, masa sih orang Jepang?
1: Kayaknya ini jarang nih yang Medan-Medan.
0: Ada ya warkop Medan ya. Apa namanya tuh merek? Itulah pokoknya mereknya Bang Jerry tahu. Entar Bang Jerry kasih tahu. Tapi kalau di tempatnya Bang Jerry ya, itu ada yang warkopnya itu warkop Galunggung namanya. Nah, itu enak tuh campurannya. Ada mie kuah juga. Jadi dia tuh nanti dikasih pakai daun apa tuh yang wangi? Daun jeruk.
1: Daun jeruk.
0: Iya, di tempat Bang Jerry ada tuh di daerah Bangka berapa gitu, Bangka 3 atau Bangka 4. Itu ada tuh namanya mie Galunggung warkop. Wih, itu enak banget. Laku rame tau.
1: Iya, masa?
0: Iya, harganya enggak mahal, enggak nyampe 20.000.
1: Paling standar ya 15 gitu.
0: Iya, tapi mie-nya tuh mie-nya mie yang Aceh itu loh.
1: mie Aceh.
0: Mie Aceh kan enggak, maksudnya mie-nya mie yang sama, model-model kayak gitu. Cuman bukan mie Aceh yang dalam arti mie Aceh sesungguhnya, bukan. Maksudnya mie-nya tuh mereknya itu ini, tapi mie-nya mie Aceh yang Aceh-Aceh yang rasa-rasanya kan juga banyak tuh mie Aceh rasanya,
1: iya,
0: ya kan?
1: Tahu, iya.
0: Yang bungkusnya hijau kalau enggak salah ya. Mau cobain
1: kan
0: sana?
1: Banyak mie rasa macam-macam, Bang Jerry.
0: Iya. Ya kan? Mau cobain sana enggak? Kalau mau ntar Bang Jerry siapin tali, Bang Jerry tarik kamu.
1: Kebusra.
0: Ah, jatuh dong. Lagunya apa nih lagunya?
1: Lagunya dari Omay Rama.
0: Judulnya apa?
1: Aduhai.
0: Aduhai. Ya udah nanti Bang Jerry siapin ya. Tapi kita dengerin dulu yuk si Malakama yang tadi udah ikutan gabung di sini dari Mama Adin Chalbio. Jangan kemana-mana, dadah, bye-bye.

Jakarta 100% dangdut Indonesia. Ini mana Sabang saya Jakol Sir 53 menit meluncur dari jam 9 masih di goyang pagi. Bang Jerry mau cek ke Facebook dulu ah. Siapa aja yang udah absen di sini mau Bang Jerry bacain ini mana Sabang sayang sejak Jakol Sir. Kita cek dulu. Ada Rahmat Diski, apa kabar? Selamat pagi, Abang Rahmat Diski. Lalu ada Abang Wayes juga ya, Waisel. Apa kabar, Abang? Sehat? Lalu Neng Pika, apa kabar? Ada Melanie Azza. Selamat pagi juga. Nih, mana Sabang Sayang Sejakau Siar. Hey, Bang Jerry mau tutup dulu nih topiknya hari ini. Nih, mana Sabang Sayang Sejakau Siar. Tapi Bang Jerry mau info dulu tentang mie ya. Apakah mie instan tidak bergizi? Nah, Bang Jerry mau kasih tahu nih ya. Mie instan mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Meski begitu, agar lebih bergizi, kamu bisa menambahkan dengan sayur, telur, dan juga protein lainnya. Nih, mana Sabang Sayang Sejakau Siar. Dan juga mungkin ada yang bertanya, apakah mie instan bisa gemuk, bisa bikin gemuk? Nah, mie instan sendiri tidak bisa bikin gemuk. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan dan kurang seimbang dengan asupan gizi lainnya, baru bisa berpengaruh tuh ya sama badan kita nih manis Sabang Sayang Sejakau Siar. Dan berikutnya, apakah mie instan beri cukup energi? Mie instan memberikan sumber energi melalui karbohidrat. Tetapi, ya, kurang mengandung nutrisi lengkap seperti vitamin, mineral, dan juga protein. Untuk mencakupnya, penting untuk menambahkan yang namanya sayur, telur, ataupun sumber-sumber lainnya nih manis Sabang Sayang Sejakau Siar. Nah, Bang Jerry juga punya tips nih untuk nih manis Sabang Sayang Sejakau Siar. Tips sehat makan mie. Kurangi bumbunya gitu ya. Gunakan hanya setengah bagian bumbu untuk menekan kadar garam. Kalau misalnya ada yang nanya, gak enak Bang Jerry ntar rasanya. Tapi itu malah jadi lebih bagus loh. Namanya Sabang Saya Jakal Siar. Dan jangan lupa juga nih yang tadi Bang Jerry udah bilang, tambahkan nutrisi seperti sayur, sawi ataupun brokoli. Dan juga protein. Misalnya bisa tambahin telur ataupun suwir-suwiran ayam atau ayam ya direbus juga boleh. Jangan pakai nasi nih kalau bisa nih manis Sabang Sayang Jakal Siar. Hindari campur makan mie dengan yang namanya nasi. Karena karbohidrat ya, ketemu karbo ya. Mie aja udah karbohidrat ya. Ketemu lagi sama karbo dan jadinya tuh kalorinya gede loh. Nih manis Sabang Sayang Jakal Siar. Dan ya, alasannya nih kenapa sih makan mie itu harus dibatasi ya. Dan juga mie itu kalau bisa makannya itu minimal nih seminggu sekali atau dua minggu sekali ya. Karena alasannya perlu dibatasi, ini tinggi natrium. Satu bungkus mie mengandung banyak garam yang bisa memicu tekanan darah tinggi. Oke, kurangi nutrisi ya kan. Mie rendah serat dan juga vitamin ya, serta tinggi lemak jenuh. Risiko kesehatannya itu terlalu sering makan mie meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan metabolisme. Ini bukannya Bang Jerry nakut-nakutin ya, tapi ini menurut para pakar ya dan juga para dokter ya, ahli nutrisi gitu. Tapi memang paling bagus ya nih manis Abang saya Jakal Siar, makan mie itu dicampur dengan yang namanya sayur, telur atau kalau ada ayam ya. Itu bagus nih manis Abang saya Jakal Siar. Pokoknya kalau bisa hindari makan mie pakai nasi ya. Karena karbo ketemu karbo tuh kayaknya terlalu kuat nih manis Abang saya Jakal Siar. Oke? Itulah yang bisa Bang Jerry bacakan untuk nih manis Abang saya Jakal Siar dan infokan pastinya. Pokoknya jangan kemana-mana karena nanti jam 11 sampai jam 12 kita akan ada bintang tamu nih manis Abang saya Jakal Siar. Mau tahu bintang tamunya siapa? Tungguin ya. Kita dengerin dulu ah. Aduhai. Bang Haji Roma Irama dan juga Riza Umami tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Waktunya pemanggilan sidang. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 September 2026, saya, Lydia Anggra ini, Sarjana Ekonomi M.H, sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1556, PDT.G/2026/JB, telah memanggil Mardiansah bin Hasan Samuel, tempat datang lahir Jakarta, 25 Maret 1978. Agama Islam, pekerjaan security, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Tomang Tinggi 2/36, RT 010 RW 06, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri, dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Erni binti Rusli sebagai penggugat melawan Mardiansah bin Hasan Samuel sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil saran surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangan sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang dapat panggilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Mardiansah bin Hasan Samuel. Dan juga di masa bangsa yang sejengkau siar, panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Mardiansah bin Hasan Samuel. Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan security, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Tomang Tinggi 2 Romawi dalam kurung 2 Romawi garis miring 36 RT 010 RW 06 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Erni binti Rusli sebagai penggugat melawan Mardiansah bin Hasan Samuel sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Mardiansah bin Hasan Samuel. Neman sebang saya Jakau Siar, jangan kemana-mana, kita lanjut dengan pemanggilan sidang berikutnya.
2: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Berikut pemanggilan yang kedua. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 14 September 2026, saya, Lydia Anggra ini, Sarjana Ekonomi M.H sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1613/PDT.G/2026/JB, telah memanggil Iqbal Saputra bin Maman Saputra, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kepaduri nomor 126 garis RT 004 RW 04, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rahmawati Widya Aryani binti Amsyar sebagai penggugat melawan Iqbal Saputra bin Maman Saputra sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di ke Panitia Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang terpengar pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Iqbal Saputra bin Maman Saputra. Dan juga nih manis abang sayang sejiang kau siar, panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Iqbal Saputra bin Maman Saputra, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kepaduri nomor 126, RT 004, RW 004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat. Agar datang menghadap muka sidang pengadilan agama Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026, jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 pengadilan agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rahmawati Widya Aryani binti Amsyar sebagai penggugat melawan Iqbal Saputra bin Maman Saputra sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Iqbal Saputra bin Maman Saputra. Neman sebang sayang sejiang kau siar, jangan kemana-mana. Yang pasti Bang Jerry akan balik lagi setelah beberapa satu lagu berikut ini. Tetap di Goyang Pagi, sang.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Pada hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026, saya Lydia Anggra ini Sarjana Ekonomi M.H sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1578 PDT.G/2026/PT.JB telah memanggil Syahrial bin Alizar. Syahrial bin Alizar, tempat dan tanggal lahir Pinjawan, tanggal 8 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTP. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kutabumi, RT 005 RW 03, Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 23 September 2026. Jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32, Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Andrea Rosa binti Yaman sebagai penggugat melawan Syahrial bin Alizar sebagai tergugat. Selanjutnya diperintahkan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di ke Panitia Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang dapat dipanggilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama dan juga nih manusia bangsa yang si Jengkau Siar. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Syahrial bin Alizar, tempat dan tanggal lahir Pinjawan, 8 Juli 1980. Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kutabumi RT 05 RW 03 Kelurahan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Andrea Rosa binti Yaman sebagai penggugat melawan Syahrial bin Alizar sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Syahrial bin Alizar. Memang sebang saya Jakal Share, kita lanjut dengan pemanggilan sidang yang kedua.
2: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, hari Senin tanggal 14 September 2026, saya Lydia Anggra ini Sarjana Ekonomi M.H sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1592/PDT.G/2026/PT.JB telah memanggil Saiful Bahri alias Saiful Bahri bin Sarki, tempat tanggal lahir Bogor, 10 November 1981, agama Islam, pekerjaan security, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Duri Sawah nomor 49 RT 001 RW 03 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yeni Sulistiawati alias Yeni binti Samsudin sebagai penggugat melawan Saiful Bahri alias Saiful Bahri bin Sarki sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di ke Panitia Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini salah-salahkan satu peraturan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang terpengaruh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama dan juga panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Saiful Bahri alias Saiful Bahri bin Sarki, tempat dan tanggal lahir Bogor, 10 November 1981, agama Islam, pekerjaan security. Pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Duri Sawah nomor 49 RT 001 RW 003 Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yeni Sulistiawati alias Yeni binti Samsudin sebagai penggugat melawan Saiful Bahri bin Bahri alias Saiful Bahri bin Sarki sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua kepada Saiful Bahri alias Saiful Bahri bin Sarki. Neman sebang saya Jakal Siar, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Show. Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fisi Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wings Food.
6: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Teman Sabang Sayang si Jangkau Siar, jangan dengarkan mereka. Bener banget ya, Teman Sabang Sayang Jangkau Siar. Ngapain dengerin orang-orang? Kalau Teman Sabang Sayang Jangkau Siar menurutnya itu udah bagus, ya udah jalanin aja. Jam 10 lewat 48 menit waktu di bilik siar. Bang Jerry juga punya info untuk Teman Sabang Sayang Jangkau Siar. Hati-hati kalau di jalan ketemu sama pasangan suami istri dan bawa anak Teman Sabang Sayang Jangkau Siar. Dia bakalan ngaku-ngaku kalau dia katanya kecolongan atau kecopetan. Dan lalu Neman Sabang Saya Jakau Siar, dia akan meminta ongkos sama Neman Sabang Saya Jakau Siar atau meminta-minta ya sebesar 100 sampai 150 ribu. Jadi ini udah ramai banget di sosial media Neman Sabang Saya Jakau Siar, tepatnya ini warawirinya di daerah GBK, daerah Senayan ya. Jadi ada sepasang suami istri ya, tiba-tiba ini dia minta-minta kepada salah seorang wanita. Dia bilang katanya, "Mbak, maaf, boleh gak sih saya minta uang 150 ribu, soalnya saya habis kecopetan." Terus sama seorang wanitanya ini ngomong gini nih, Teman Sabang Saya Jakau Siar ya, mbak-mbaknya ngomong gini, "Kenapa bu ya, mau pulang ya, pulang ke Bandung?" "Oh enggak, ke Bekasi." "Oh habis Bekasi mau kemana lagi?" Ingat ya bu, ibu tuh udah ramai di sosial media, udah ketahuan bohongnya. Nah, jadi untuk Teman Sabang Saya Jakau Siar, ini info dari masyarakat, pokoknya harus berhati-hati kalau ada orang ngemis-ngemis minta-minta seperti ini. Dicek-cek dulu aja. Lalu mbak-mbaknya ngomong gini, "Gini aja bu, saya panggil Satpo PP aja ya biar diurusin." Eh tiba-tiba orang tersebut, Teman Sabang Saya Jakau Siar ya, suami istri tersebut dan bawa anak itu langsung kabur karena ketahuan kalau dia menipu. Wah, sekarang banyak banget ya Teman Sabang Saya Jakau Siar modus menipu dengan cara yang seperti itu. Aduh, kan kasihan ya kalau benar-benar ada orang yang memang membutuhkan tapi tiba-tiba dengar-dengar yang seperti ini atau kita ngeliat seperti ini, kita kan jadinya bingung ya, ya kan? Ya, balik lagi sama Neman Sabang Saya Jakau Siar, yang penting hati-hati aja, oke? Kali ini ada Syaiba Syaufa dengan judul lagunya Madu dan Racun, tetap di Goyang Pagi, sir.

0: Vita Alfian yang mana sebang sayang si Jiang kau siar di jam 11 tepat waktu di bilik siar. Bang Jerry bikin semangat dulu ah nih mana sebang sayang kau siar. Yang satu jam lagi mau menjelang makan siang. Cinta Bana versi DJ-nya. Dan nih mana sebang sayang si Jiang kau siar. Bang Jerry juga mau ingetin untuk nih mana sebang sayang kau siar mungkin yang sekarang nih badannya lagi kurang sehat ya, mual, masuk angin, perut kembung, vertigo ya kan. Langsung aja yuk di order ya obat-obatan herbal di Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Langsung aja meluncur ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat karena nih mana sebang sayang kau siar. Di sini kita ada obat-obatan herbal seperti Tesma dan juga jamu tetes Bio HS ah ya kan, lalu juga ada minyak gosok AS88 Pro dan juga air bambu. Jadi tunggu apa lagi nih mana sebang saya Jang kalau sekar dapatkan langsung segera di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat.
1: Pagi, siang, sore dan malam hanya CBB Radio.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres gemes.
1: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya aku kuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Power geng, push!
9: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
8: Padahal dikit lagi winner!
10: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
8: Baru? Wih, keren pack barunya!
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
8: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
10: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena choco drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
10: Amazing.
8: Masa nggak mau bayar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
8: Choco drink,
3: my mood booster,
8: menyala moodku.
10: Dari Wings Food.
11: Neng Manis Abang Sayang, si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Bandar Dangdut Jakarta, Sopersen Dangdut Indonesia. Nih mana sabang saya Jakau Siar, ada Irsya. Kemana aja ya Abang Irsa ini ya, udah lama belum ngeluarin lagu lagi nih. Dan nih mana sabang saya Jakau Siar, seperti janji Bang Jerry tadi, kalau Bang Jerry nih ya jam 11-an ini siarannya nggak sendiri, karena ditemenin sama bintang tamu. Mau tahu siapa? Makanya tungguin ya, habis ini nih.

0: 100% Dangdut Indonesia.
1: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neman sabang saya Jakal Siar masih digoyang pagi. Masih sama Bang Jerry yang orang kecil agak ganteng tapi ngangenin. Dan seperti janji Bang Jerry tadi, kalau Bang Jerry gak sendiri tapi ada siapa di sana? Halo.
2: Halo.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, kenalan dulu dong sama Neng Manis Abang Sayang Sejakal Siar.
2: Halo semuanya, aku Ongki Muntazar.
1: Yes, Neng Manis Abang Sayang coba.
2: Neng Manis Abang Sayang, aku Ongki Muntazar.
1: Nah, mungkin Neng Manis Abang Sayang Sejakal Siar, siapa sih nih artisnya? Oke, mungkin boleh diperkenalkan dulu nih. Dulu ikutan ajang apa sih Abang?
2: Oke, jadi aku itu ikutan ajang kontes suara bintang di MNC TV.
1: Oke, okay.
2: Alhamdulillah ada rezekinya juara pertama.
1: Yeay, boleh dong tepuk tangan dong.
2: Thank you.
1: Itu diadainnya kapan waktu itu?
2: Tahun 2023, aku kebetulan yang season pertama.
1: Season pertama ya? Oke, okay. Jadi di mana sabang saya Jaka Wasiat, ini juara pertamanya nih, ya kan? Tapi ngomong-ngomong kesini dalam rangka apa nih?
2: Yang pasti pengen promo single terbaru aku yang udah rilis. Judulnya
1: dari 2023. Dulu juara satunya tahun berapa?
2: 2023. 2023.
1: Kenapa baru rilisnya sekarang?
2: Jadi sebenarnya sudah rilis, tapi sebelumnya belum dangdut.
1: Okay.
2: Karena waktu pas 2023 itu kontes suara bintang temanya adalah musik kolaborasi.
1: Okay.
2: Dia menggabungkan musik-musik lain dan juga musik dangdut. Makanya peserta yang masuk itu nggak pure penyanyi dangdut.
1: Okay.
2: Dia gabungan penyanyi non dangdut,
1: yes,
2: sama
1: pop,
2: ya. Pop sama dangdut.
1: Okay. Gitu. Berarti ini benar-benar baru terjun pertama ke dangdut.
2: Untuk singlenya pertama.
1: Apa udah punya basic dangdut?
2: Kalau basic dangdut sudah, karena kan memang ikut kontes suara bintang, gabungannya adalah misalkan ada musik pop, ya. Itu depannya pop, belakangnya didangdutin, ataupun sebaliknya gitu.
1: Tapi nanti kita akan kulik-kulik nih, apakah memang ada cekok dangdutnya apa tidak?
2: Kita coba lihat ya.
1: Ada unsur-unsur dangdutnya apa enggak? Nah, kalau nih manis abang saya Jakal Siar penasaran, boleh dong dipromoin dulu. Kita mau dengerin lagu apa sekarang?
2: Berkecai-kecai.
1: Oke, dari?
2: Ongki Muntazar.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% yang Indonesia. Gimana nih manusia bangsa Jakau Siar, udah dengerin belum yang judulnya Berkecai-kecai? Gimana rasanya udah didengerin?
1: Seneng dong pastinya. Semoga makin banyak yang denger, makin banyak yang tahu.
0: Amin. Semoga biar cepat masuk TLC ya, tanggal lagu CBB.
1: Amin.
0: Setiap minggu ada TLC tanggal lagu CBB.
1: Oh iya, oke.
0: Coba kasih minta dukungan. Caranya gampang banget. Suruh yang manis abang saya Jakau Siar nih, ya. Ketik nama, spasi nama artis, spasi judul lagunya. Coba ayo.
1: Oke, untuk
0: Neng manis abang sayang,
1: semuanya di sini jangan lupa untuk dukung Berkecai-kecai. Caranya ketik nama artis dan lagunya.
0: Ya. Oke. Kasih tahu dulu dong, kenapa sih namanya Berkecai-kecai? Itu Berkecai-kecai artinya apa sih? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Mungkin banyak juga yang pada bertanya nih, Berkecai-kecai itu kirain berkaca-kaca.
1: Oh iya.
0: Apa? Boleh dong kasih tahu apa itu Berkecai-kecai?
1: Jadi Berkecai-kecai itu sebenarnya dari bahasa Indonesia baku.
0: Betul.
1: Itu artinya luluh, remuk. Hancur gitu-gitu deh pokoknya.
0: Oh, jadi berhancur-hancur.
1: Iya, berhancur-hancur.
0: Remuk gitu ya.
1: Iya, kayak kalau misalkan gagal move on mungkin ya. Hancur yang remuk yang udah patah hati sedalam-dalamnya gitu. Intinya kayak gitu sih Berkecai-kecai.
0: Ya, tapi kalau ngomong-ngomongin Berkecai-kecai, ini kan artinya remuk ya. Apakah ini dari sendiri gitu?
1: Mungkin itu bisa ditanyakan langsung oleh pencipta lagunya.
0: Enggak ada ya.
1: Gimana? Karena lagu ini diciptakan langsung oleh Arsia komposer. Jadi beliau menciptakan lagu ini kebetulan juga dia itu menjadi single dangdut pertama yang dia ciptakan sendiri.
0: Arsia
1: komposer.
0: Tahu, aku tahu.
1: Karena kan biasa menciptakan lagu-lagu pop anak-anak.
0: Betul.
1: Nah, terus sekarang akhirnya dia menciptakan lagu dangdut dan aku adalah korban pertamanya.
0: Yalah. Tapi oke loh.
1: Oke banget.
0: Tapi kayaknya kalau boleh saran ya, agak sedikit ambiarin celucu sih.
1: Iya kan? Iya.
0: Tapi mungkin kalau performance kali ya, kalau misalnya di panggung gitu baru kali ya.
1: Betul. Tapi paling aku.
0: Oke okay juga loh dia bisa bikin kayak gini.
1: Benar. Aku yakin dia bakal ketagihan kok bikin lagu dangdut.
0: Ketagihan ya. Apalagi dengan dangdut-dangdut yang zaman sekarang.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kan waktu itu kan keseringan pop nih. Nah tiba-tiba ini ke dangdut. Haji mumpung apa enggak nih?
1: Kalau dibilang Haji Mumpung. Iya.
0: Apa Haji Mas Said?
1: Kalau dibilang Haji Mudu, Haji Kudu. Kalau dibilang Haji Mumpung sih iya ya, karena memang mumpung masih bisa mumpung masih bisa berkarya, mumpung masih bisa bikin, mumpung diciptakan langsung sama Mas Arsia lagunya. Terus ya mumpung tapi masih dibantuin
0: ya,
1: juga.
0: Tapi jujur ya Bang Jerry sempat shock kaget gitu.
1: Apa?
0: Kok dia bikin kayak gini gitu?
1: Iya.
0: Tahu dia.
1: Karena memang dia mungkin kepengen mengembangkan, kan orangnya juga pasti pengen mengembangkan karyanya kan ke semua genre ya gitu.
0: Oh jadi abang ini cuma terima aja, terima beres. Ada ambil andil nggak dalam lagu ini?
1: Ambil andil nyanyinya.
0: Nggak bisa bantuin apa ya iramanya?
1: Oh enggak, itu full Arsia.
0: Boleh nggak sih bang tambahin ini, tambahin itu gitu?
1: Oh kalau itu iya, karena kan kita ada proses workshop. Tapi untuk secara keseluruhan lirik, terus notasinya lebih ke Mas Arsia. Mungkin ke aku mungkin lebih ditambah. Kayaknya kalau ada improvnya gininya, boleh kali ya Mas. Kalau aku tambah gazal boleh nggak ya gitu-gitu sih?
0: Oke, ini kan jadi korban pertama ya.
1: Betul.
0: Menurutnya, kan? Abang Oki gimana? Seneng nggak dengar lagunya gini?
1: Pasti seneng dong.
0: Jujur.
1: Seneng. Karena sebenarnya
0: berapa persen senengnya?
1: 105,4.
0: Lebih ya? Itu lebih. Masih BB.
1: Iya, CBB. Iya.
0: Bisa banget dia ngelakin ya. Nggak mau cari salah ya. Tapi pas waktu pertama denger lagu ini nih, kan dikasih nih. Oh, ini untuk Ongki aja gitu kan. Gimana perasaannya?
1: Sebenarnya ada beberapa lagu yang ditawarin. Ada beberapa lagu yang ditawarin dan memang ada yang mungkin gendernya lebih upbeat, lebih mellow gitu. Tapi pada saat dengerin lagu ini, memang lebih jatuh cintanya ke lagu ini.
0: Okay.
1: Karena memang menurut aku lagu ini upbeatnya itu dapat, sedihnya juga dapat, dan lagunya challenging banget. Kenapa? Karena lagunya sebenarnya kan kisah ceritanya sedih. Tapi kan
0: ini musiknya upbeat kan. Kayak ini ya, lagu-lagunya Benigno.
1: Betul.
0: Nah, tadi kalau dapat banget unsurnya seperti itu gitu.
1: Betul.
0: Ih, senang banget. Tapi ngomong-ngomong video klip udah jadi belum?
1: Sudah dong pastinya.
0: Oke, boleh dong kasih tahu Neng Manis Abang Sayang Jakau Siar kemana nontonnya?
1: Oke, Neng Manis Abang Sayang semuanya dari sini yang mendengarkan siaran di siang hari ini di CBB. Jangan lupa untuk dengerin juga untuk video klipnya, ada di Suara Bintang Record, tinggal cari Ongki Muntazer, Asia Komposer, Berkecai-kecai.
0: Oke, berapa lama tuh bikin video klipnya?
1: Video klipnya kita cukup satu hari aja.
0: Cukup satu hari? Oh,
1: enggak nyampe satu hari malah. Wow. Tiga jaman lah ya.
0: Oh, gitu. Cepet sekali.
1: Betul.
0: Studio aja.
1: Di studio aja.
0: Studio aja. Studio aja. Tapi nanti kita akan ungkit lagi dan kita tanya-tanya lagi. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama Bang Jerry dan juga
1: Ongki Muntazer.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sama saya Jaka Usir, balik lagi di Goyang Pagi. Masih sama Bang Jerry dan juga
1: Pangki Mutazar. Bukan langsung kan. Kayaknya langsung wow, siapa nih? Siapakah aku ini?
0: Ya, tapi Bang Jerry mau nanya dong. Yeah.

0: Palapa, Adela.
1: Betul.
0: Ada si yang punya Bang Sodik ya.
1: Betul.
0: Kan? Ada punya si aduh siapa tuh yang nyanyi benci? Ah, siapa sih cowok yang cowok?
1: Siapa?
0: Ah, lupa.
1: Itulah pokoknya.
0: Ya, well. Yang pengen masuk mana nih kira-kira acara grup dangdut yang besar itu?
1: Dulu waktu di Malang sering banget itu dengerin Palapa. Palapa. Tapi karena
0: kan sekarang Palapa jadi New Palapa.
1: New Palapa. Karena memang itu dulu kayak menurut aku tuh setiap ada event dangdut gede itu pasti pengisinya Palapa.
0: Iya sih, emang iya.
1: Ya, dan itu iya, musik dangdutnya. Apalagi kan kalau zaman dulu kan memang benar-benar dangdut yang kental ya.
0: Betul.
1: Jadi kayak memang benar-benar full gendang yang benar-benar musiknya banget gitu. Jadi ya
0: seru sih. Oh, Gary Mahesha.
1: Betul, Gary Mahesha.
0: Nah, dia kan juga punya grupnya ya.
1: Oh, iya, oke.
0: Iya, nama Mahesha gitu.
1: Mahesha Group ya.
0: Iya. Tapi ada impian pengennya masuk New Palapa nih. Gitu. Harapan banget ya.
1: Harapan.
0: Tapi emang rata-rata juga kayak gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi kalau di Jakarta, Jabodetabek lah ya. Kita colek-colek aja, siapa tahu nanti dipanggil.
1: Nah, itu kan makanya sekalian ini kita kasih tahu.
0: Kayak Ansema waktu itu kesini juga dipanggil lagi.
1: Oh iya.
0: Sekarang dia udah jadi artisnya ini apa namanya apa dangdut dia nggak ngekali. Familis.
1: Okay,
0: kalau di Jakarta tuh ada di Jabodetabek tuh ada Familis, ada SK. Ya,
1: okay.
0: Dari M tuh lupa apa. Oh, itu siapa tahu ya. Colek deh, colek.
1: Ya, siapa tahu kan dia kan menginginkan siang-siang ini kan.
0: tapi ngomongin tentang lagunya lagi
1: nih,
0: ya kan. Yang paling berkesan nih ya kan kalimat-kalimat yang mana nih dari lagunya berkecai-kecai. Kira-kira tiku banget nih gitu loh.
1: Itu di ref itu ada kau yang buatku tergila sungguh kau jadi gila kau yang buatku jatuh cinta kini ku terjatuh itu tuh kayak kata-katanya seru aja gitu dan itu relate banget sama netizen kaum generasi patah hati ini ya.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi pernah patah hati, Cik?
1: Oh iya, pasti.
0: Pernah merasakan yang berkecai-kecai gini?
1: Pernah, tapi untungnya untung udah lama banget. Kalau mau yang baru-baru ini mungkin pencipta lagunya mungkin.
0: Yang mana ya pencipta?
1: Yang mana ya?
0: Tapi kalau misalnya boleh berkata-kata
1: ini, apa itu?
0: Ya kan? Untuk lagu ini ya kan? Tiga kata.
1: Lagu ini. Gokil. Terus sedih, seru.
0: Oke. Okay. Yeah. Tapi kalau Bang Jerry tanya nih, enakan lagu pop atau dangdut, ayo loh.
1: Enakan lagu dangdut, Bang Jerry.
0: Ah, yang bener.
1: Betul. Karena kalau lagu dangdut itu kayak tiap hari belajar.
0: Okay.
1: Karena kan mungkin kan aku juga baru kan di dangdut kan. Benar-benar belajar sama ngulik lagu dangdutnya juga memang sampai sekarang masih ngulik itu. Jadi tiap hari tuh belajar kayak misalkan nyanyi itu, oh kayaknya ini diginiin bagus ya. Kayaknya improvnya diginiin bagus ya gitu. Itu jadi kayak tiap hari belajar, tiap hari move biar makin lebih baik lagi.
0: Emang harus kayak gitu ya. Karena kan dangdut sekarang juga udah mulai, kalau kalah dikit aja saingannya udah banyak.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi ada keinginan atau ini enggak? Aku pengen dia belajar sama siapa gitu kan.
1: Aku itu kadang waktu kalau dipengen belajar siapa mungkin sama Ridho Roma kali ya. Ya kan kali-kali kan bisa bener, sama habis data belajar sama Ridho Roma bisa-bisa ya dites sama Pak Haji lah ya.
0: Oke, mainlah ke rumahku. Karena tetangganya.
1: Oh iya.
0: Anak Jaksel nih.
1: Oh wow.
0: Jaya, dia kan rumahnya Pondok Jaya tuh.
1: Iya.
0: Bang Jerry Kemang.
1: Oh, Bang.
0: Deketan
1: oh. Bang, oh, Bang Jerry anak Kemang.
0: Oh, Jaksel. Udah aja di malu. Tapi jujur nih, sekarang harapannya nih ya untuk lagu ini seperti apa ya?
1: Ya pastinya semua musisi pengennya lagunya pasti didengar dan diterima oleh seluruh halayak ramai.
0: Pasti banget.
1: Dan yang pastinya pengennya lagu ini tuh berdampak positif lah buat yang dengerin.
0: Amin, gitu kan. amin.
1: Betul.
0: Nah kalau misalnya menurut dari Ongki sendiri nih, lagu ini ya cocoknya untuk usia yang berapa sih? Apakah bisa semua nih, gitu kan?
1: Sebenarnya bisa semua sih, karena kan. Generasi patah hati kan sekarang udah maju mulai dari 12 tahun ya. Kalau dilihat adik-adik umur 12, bahkan ada yang 7 tahun, 8 tahun udah pacaran ya. Takut banget.
0: Itu takut banget gak dapet ya.
1: Iya gitu ketika takut bener
0: aja, yang umur 40-50 juga bisa.
1: Makanya kayak dedek masih pagi banget ini gitu kan. Kalau dilihat-lihat
0: baru keluar udah muji.
1: Iya gitu, jadi kayak itu semuanya bisa lagu ini tuh semua untuk kalangan yang memang sedang patah hati.
0: Betul. Oke, boleh

0: dong sekali lagi nih, ya kan, sebelum nanti nyanyi abis ini nih Manisa Bangsa Ejak Kau Siar. Sekarang waktunya untuk Ongki promo. Silakan mau promoin tentang lagunya dan juga jangan lupa suruh dukung terus di sini biar masuk TLC tanggal lagu CBB gitu.
1: Okay.
0: Karena kalau udah masuk lagu tanggal lagu CBB sehari 3-4 kali udah pasti puter.
1: Oh iya kan? Nah, kan? Oke, okay, kalau gitu untuk semua teman-teman, aku juga pengen banget
0: yang pertama
1: untuk Neng Manis Abang Sayang semuanya, jangan lupa untuk dukung Ongki Muntazar. Lagu Berkaca-Kaca tinggal tulis nama artis dan lagunya untuk jadi untuk masuk di tanggal lagu CBB pastinya. Untuk lagunya juga bisa didengarin di seluruh digital platform kesayangan kalian, di Spotify, Apple Music, itu semua sudah ada. Dan juga untuk musik videonya juga sudah ada di YouTube, tinggal cari Ongki Muntazar, Arsya Komposer, Berkecai-kecai.
0: Oke. Nah, Bang Jerry juga mau nanya, udah ada fans clubnya belum? Terus kalau mau gabung kemana?
1: Oke, kalau untuk fans clubnya itu tinggal fans club aku namanya Ongkinity. Itu sudah ada. Sudah ada dan memang adanya sudah dari 2023.
0: Iya, sama pas lagi masuk.
1: Waktu ya. Oke. Terus sekarang IG-nya juga ada, Ongkinity, bisa di follow aja teman-teman.
0: Oke, nanti siapa tahu nih mana sih Bang Saya Ejak Kau Siar yang mau ketemu sama Bang Ongki. Orangnya asik banget loh, diajak ngobrol juga asik, nyambung pokoknya semua ya. Tapi kalau boleh tahu usianya Gen Z, Millennium?
1: Millennium.
0: Oh, sama ya kita.
1: Iya.
0: Ya.
1: Aku mau bilang Gen Z nanti kok kayak Millennium gitu.
0: Gen Z ke Millenniuman.
1: Iya.
0: Ke Millennium ke Gen Z. Gen Z.
1: Agak nyerempet lah.
0: Bang Ongki, terima kasih ya udah main ke sini.
1: Sama-sama.
0: Next kita main lagi, ngobrolnya agak lama lagi.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin langsung temenin Bang Jiri dari pagi dari jam 7.
1: Oh gitu ya. Jadi nyambi siaran. Iya.
0: Kan?
1: Betul,
0: biar lebih dikenal lagi.
1: Betul.
0: Janji ya tapi ya.
1: Oke.
0: Iya, kadang-kadang orang kalau udah susah udah enggak gitu.
1: Enggak, nanti datang bawa kopi, bawa sajil, takut banget ya.
0: Langsung.
1: Iya. Enggak tujuh rupa.
0: Datang di sini dekat rawa belong ya. Pasar bunga. Terima kasih Bang Ogi. Tangan untuk Bang Ogi.
1: Thank you.
0: Tapi Neng Manisa Bang Saya Ejak Kau Siar, pokoknya kalau Neng Manisa Bang Saya Ejak Kau Siar suka sama lagunya Berkecai-kecai, langsung aja didukung. Caranya gampang banget, ketik nama Neng Manisa Bang Saya Ejak Kau Siar spasi nama artisnya Ongki Muntazar pakai Z ya.
1: Yap.
0: Oke. Okay. Dan spasi judul judul lagunya Berkecai-kecai nih.
1: Yes.
0: Ini unik menurut Bang Jerry mah, unik banget ini ya. Jadi langsung aja dikirim ke 0895 2010 54, semoga bisa masuk di TLC tanggal lagu CBB. Sekali lagi
1: amin.
0: Terima kasih.
1: Thank you,
0: sukses selalu untuk lagunya. Dan ini mana sih Bang Saya Ejak Kau Siar, Bang Jerry juga harus pamit ya. Dan tapi sebelum Bang Jerry pamit, kita dengerin dulu yuk ya. Ada Bang Ongki Muntazar yang akan bernyanyi 5 lagu.
1: Wow. 5 album.
0: Satu lagu aja yang berjudul Berkecai-kecai. Oke. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ongki Muntazar dengan judul lagunya Berkecai-kecai.

0: Thank you.
1: Lima koma empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood booster.
4: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hai, Glitz! We are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih, Glitz.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping kres-kres gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi 2.
11: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
11: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses, seru enaknya favorit semua.
13: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatima dari kampung.
6: Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol. Nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Yuk nih manis abang sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucut. Mau goyang asik, mau goyang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya aku kuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
5: 130.
6: 130.
5: Iya, per 7.
6: Per 7.
5: Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesek ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Power Geng Push!
9: Jom ayo dong! Ya, wifi mati!
8: Padahal dikit lagi winner!
10: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
8: Baru? Wih, keren pack barunya!
10: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
8: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
10: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
8: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
10: Amazing!
8: Masa nggak mabar lagi?
10: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood, feels good. Choco Drink,
3: my mood booster.
8: Menyala moodku.
11: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

0: dari Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: AccessorFM.com.
1: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush, gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Guys, udah nyobain Choco Drink, minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini.

dan manis Abang Sayang. Stay tune terus di 105,4 FM Radio JBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya Jirayut.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktumu.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.

0: dari Wings Food.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: Yuk dengerin Sabang Sayang sejak kau siar. Jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.
1: Inilah dia, sang juara.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh Bi.
2: Dia pakai.
3: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
3: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
2: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
3: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
4: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

Neng Manis Abang Sayang sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk?
0: Ngantuk.
1: Ya.
0: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. Ya. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jatimulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher di operasi, ambil lancar. Berhubungnya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin nggak sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini.
9: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
8: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
9: 10 botol ya?
8: Botol.
9: Berarti 2 botol kurang.
8: Alhamdulillah.

0: kenal Bapak Ibu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masih ke dokter gini-gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil anak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh,
0: apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengar Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.
5: Wih, ada cewek cantik tuh. Siapa ya?

0: Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: CBB Radio 105,4 FM.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Hei, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya?
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
2: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Neng Manis Abang Sayang, sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio SBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: FM. 100% Dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
2: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA. Pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Radus 5,4 FM. Radus Perzendangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
1: diabetes,
0: lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
0: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Iya, per 7.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: 5,4 FM.
1: Ratus persen dangdut Indonesia.
2: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya, aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya, langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: produsen tercinta, saya Puji Kalina. Lagi panteng Radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio

0: FM 100% Dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: 94,4 FM. 100% untuk Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.
2: Radio CBB 105,4.

0: Persen Dangdut Indonesia.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

0: Mitra Sehat Biawasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: Hai. 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubung masih ada macam kayak telur gitu, Pak. Telur terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: 10 botol.
1: Nah, berarti 2 botol kurang. Ya,
0: alhamdulillah, ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh, kempes.
0: Nah, yang di leher, sama yang di ketiak ini. Kecil itu aja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur dengan minyak syariat. Alhamdulillah, Tuhan. Pada air bambu Bambu, Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini-gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Bebe.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai.
3: Sudah siap digoyang? Kalau sudah siap digoyang, ayo mari ngumpul di sini digoyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser, Bang Jerry.